0: My name is Minnie Gray. I'm from Amler. Inyupak at inyupeto natira alichorak. Kabechelungmik piragigat nga tatna atagma nickname malakhlinga alichorak. Inyupak word of the day, ubluwak silyavyak. Silyavyak. Pancake. Hot cake, sourdough hot cake. Silyavyak it nakagigat.
1: Nakirgo, we blinded at Kivane. You guys told, we blinded a runny tip, Kayama Dargone, Emma, Nunaka Tamna, Cook Tamara, Tat Kivago, Nulare, Katinavacha, Kukupahani, New Nakhtuk, Kuvane, Nunakami, Himahatik.
2: Thank you.
1: Natium, Marzoyak, Paradiko, Napartomuk, Ikaktozasone, Kamazumuna, but none you now Nato in the Pongs are took it in the Lepak in the Chamber in the Lahone, the Lunik of Tahodin, all the way to the road of running you now there.
2: Kisah yang menyayat kisah siapa yang nyatuk, tunggu dunia kasih, saya kurang dunia kasih juga. Morning,
1: napi luit odingi dasi tauruna nuwe luit tanno panasiri si manas takko kagiro dai kam nulaga tan nakta tikitet wali tan nakse manan oda e gunya hodin ta samugallanu pribiri kanoksi mainya su ta takko takuna su wali Kuala kami, ibu tanera dari Kuala Tengah itu, tuanu aku pun pakai tak lalu inyuksan nasi, angutinik, kuwa minyak jamat ko katil lang nasi tuanu, tiap kuniwa tanera ni pakai sahaja lah tauling, hari ni allah kami. Tak kawan aku orang ni, di sana makun ane tu silaak sini kan? Kawan aku orang ni tak ramah mana? Tu mungkin di sana ikut katakan nasi, tak kawan mana? Baik tu silaak kami sih, kuteh kanun nama orang magada pebluit silaak ini pun orang nasi kawan mana? Tahu juga orang kafir juga orang ni jelek orang pakai kafir ni kan? Ini bayar tutun dah nasib. Tapi kau nak tercerat pakai ni kan? Tapi curang sebut ikhlas orang panas tulu ambil tu makan panas ni semua orang. Terpong ini ikhwanun kakek luit matu pelu jahin ini makiu kaya pakup penha pakinya unai lang nasitan wahin tap kau kuang ini nangga pirat awalat ciliuram bila kastut tamna dora ciliunas tak awalat ciliuram katikang nasok. Nah, pilih naik tu ni, pilih naik cukup tamna. Kalau ciri orang kecil, wajin, ublaw dangman, kola dangman, takkan juga laksa dangai. Ini gaya kore depan, angut. Jadi, sila dangai kata kami sih, terpinya tu. Tuk kurak kilau ni kalau kuerak ini sok, agenah ni muka agnat pelajar terima, ini kau yang sibulin, benda ilau tuk kurak ajar kalau tak, kolene ublone, unone itkahau ni jadi sibulin aja. Tak nak tu kau lagi lelak, uko dilihat, pikunnya, tu kau tak tahu belu dat pinya, wajin, dat pinya dikin, dikin jone, dat pinya sudah kah seman hilang, tak kunya pahar biar, kalau tu kau cuman kau lagi lelak, pinya sudah ngudik, sini kita orang lagi. Kalau melayan, kalau sih, bukan pikir sah pada, pikir itu orang sih muda ina naik lak, tamu na pikir segala apa, pikir ingilu, tamu kau kembali, kalau kembali tamu na pikir yang nasu, bukan sih tun lune. Kalau memakai kalau kau ni bangal itu cuma tunjukkan fizik semua. Itu tahu dulu na kalau dah semua, jika na semua nak cakap nukah tengah sok. Amun bagai jika dah mana unik unik dah semua nak cakap. Itu luar tengah sok dah mana. Mana ini buat itu kan orang yang fizik semua. Tak nak kau tahu dah nak tahu siapa yang mesti yang mereka tengah nak sok. Sejak pelguru ini oktober aku ni ini angusung macam mana tu kot kata selalu ini mana tanya ini unik kecut siapa tahu mana tu kami sejak pelguru mewujud itu angkat kubur ni ikan kahwin itu ni ini pelikkan ini tanya amole amau tahun mamet kata aku ni. Tamnya tu dia awal ciri orang angkat kubur ni tu, makau aje soal ini, ini umur bimbara tanah tahu rumah pilihan itu, bukan itu memilih ikhlas bimbara, tanah di sini pilihan saya tu, aje malu ni tu kalau kau ni dah semua tahu kubur punyun, Allah mu kubur. Nak hitung tu nak pelajar ni, aku tahu ni pelajar, cuma tu kita nanti kawasan itu melukat lagi. Tanah jinun panggilan ni, dia ni sok malu ni kalau kau ni, lagi, nunggu nama si kacau lalu ni, ikhwan jinun maju kami malu. Matu yang sulit, isi berasa sulit, kamat kunoa amit, odar sulit, amit sangat. Oleh ciri orang sok kalau eh, inyuk pama malu nak kagrolek, uga pularok, opinion, kau nak belok si bisitce, nak belok ayo, alam orang ni tetap kok, odar tu. Wahai kau negeri negeri lepas mana tamnya pelak tak kau ginjuk tapi mengnik mung mungkin tamnya pukul ilah kata bisil lagi belum bisik tang jauh tahu rumah tu muslim kau rumah kesal ilah tu kenyak terlalu putih tu unajin tu lekorai aku lekorai. Bisik tu, jauh tu, kata mana, tamat kau ini, tamna upik pulave, ini lewat, kalau kalau tu, tak sama tu, malu tau ni kalau kau ni pulak, jauh tau ni kik, jauh, bisik lain ni tu, ni ngamana, olah lain ni tu, tak jauh rumah. Kau siapa lagi? Kau lupa sih kan? Pilih ni siapa kalau kau pilih ni esok. Kau lupa bisik tak lupa? Aku pilih tak? Bisik tak mana? Kamu kau kau nak cuman kata siapa? Sudah tu nasi tahu lah sih. Esok masih nolak ciri belum? Kau lupa dia ni sama ni yang ni. Jung mana baca semua log, ekamik, hamuklog, pinjauhoni, kaburun ada katakan begitu, si kau gua aje, kamu na kelangan nulisoni, buan, na bukti kalau tak mana kau log perhatun nabi, hamuk sakut kesihoni kaburun, kita nak kamerun, umur log tu kujungan nabi. Bagaimana apa kan? Amek sangat tamat kau mana? Odar angan ikhsi marah ke? Dan meresluit Allah dan tamna rok sejaguna malau neng nulai kau nasak sini syahsi kami abu manju jauh sini setelai sini tangan nasak aje nublong man aje sedik ukuran ini jom ni. Ila ini tu tak kau nulai malu, belum ini nulai lagi kali ini. Ini siapa sih malu tahu ini ulah ini rehatik, ini tamatik. Ini usul yang mana ikut, anggota ini sih malu tu kurang tahu rumah ini tak, takkan orang bangun dari yang aku ni toklulan ek, bukanya cukup ni cuma, nulisam tu ni. Abang, mana pergi tu? Iwan itu juga ni, kau yang
2: kampida.
1: Pile tuk. Sonumbe ola yerse onu tabii ki var. Kadın mesele ne kazanı? Karışık. Sonra yine nulek tamne ki kamisko.
2: Ama dedi ki bu oğlu o dedi.
1: Hakik tağlı tak pomuğa koyu kamun kupop kamen ukevek menon. Tekedi lanğa
2: tokuvala oktenal.
1: Sonra bu tamne kendi bilgi bir ne alavarat hacı etmek. Sonra şey yok kokuran çıkı. Pile nira katak tuvalağa pile tuk. İlhan tamne kokuran bulu. Sonra bu ukebek ukebek. Sonra sakne yasını ukebek pabuk adamın. Şey yok tukunas. Tukulatağına tuk. Sabrımalı, bu bir yutulam. Karım sikon zaman ettim. Sonra, dokunmadı, dokunmanına unulaydı. Kuvvamı dahi tutup kalsın, seyirciler dokunabildi bu. Seyirciler mi bir seyirciler mi gittir bu, kuvvamı dokunabildi bu. Şimdi tutup kalsın.
3: KOTZ in Kotzebue, Alaska.